0: nyina nyina anyuo
1: peti
0: anyama sasu ni faswo anyama sasu ni faswo ni anidaso eno ana urade asa vasiesie asa miasie nyansafo anyuo tia wo fie anyama sa wo de wo nyaye da.